0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Oke deh, kita deh pakai musik selutang nih bapak terona mau tuh konausi One Direction oleh titlo You and I nih bapak keluar dari tabai hatu kusia lima minutu sia. Teman yang tidak fatih atau ada dari dia kira solok deh bapak poster nih bapak sendiri fatih stay tune hela hela Lauren channel lures 5.8 megahertz ini ya. Yang tidak dari dia kira solok deh bapak poster atau continue informasi sound seluk nih bapak kafosai iha suara jurnal suara timur lorosai ya pasina segundo. Permatil husu presidente Republika Horta tu partisipa ya serumutu pre Copa 31. Direktur eksekutif Permatil Ego Lemus koordena ho presidente Republika Jose Ramos Horta ho di partisipa ya serumutu pre Copa 31 ia tinang idane tuir planu sehelao iha na saung fizi selae iha na saung ve Vanuatu. No moço se festaru atu assina certificado internacional permaculture youth conference no abertura marivia per ok per youth camp tuir planu se halau ia dia 9 de dia 9 to dia 12 de junho 2026 ninian. Ok, de aqui temos aqui informação selo que antes Lorita possa acesso a moto com a jornal Suara Timor Lorosai a página 2 permatil husu presidente Ramos Horta atu participa e sorumutu pre Copa 31. Aqui se parou na música selo que nebe makanan husi Cristian ti colabora ho amora nos dio ata ideia o título teve a motuk.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resinima Puntualu Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik asal kutrono amu tu kono husi Cleopatra Benho ya titlu traidor hanes sa musik ikus betenya programa di lukum vida beri sang wohin ini yang nune turmai kita sesan lai usila loren shenolu resen 5.8 megar sini yang tapa turmai sehe programa bibang solok nebe maksi lori sutanya belung aura tambahnya agradesi bete bosarnya partisipasan durante oras ruanya larang huri amu tu kono yanti iya programa di lukum vida huri lori ta bosra bahatene kona bar ritmu sidari di lini ini yang tambahnya nafatin stay tune date hila loren shenolu resen 5.8 megar sini yang no yanti espere to bosar en lorong ohin lo bele lorino vidaris nebe makadiak hori ala to bosar ni aktividades lili he lorong primero bahe semana irene tamane adeus sa te prosima edisang ita se taka ho musica nebe makana rusi valdo marzo e titlu letra fantasia bye bye.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ala dari dia kelas solok malu ke binti serona nain radio liberdade sera auto liberdade hane liberdade hamori sno binti singku ponto oito mege hachen ini no lorong ohing lorong sno resen ida fulang ya fulang mayu tinan rehin ruar wano resen em fil falio aura ya programa bibang solok ya nepe kolega sera auto nepe maka gore dena wa kompanyi hala iha dari dene dari dia mau sba ster selok nampak maka kompani hala stay tune bela rikus tebus re musika dari ke musika okay bela det ya no bun dia mau sba ya manje nampak maka kompani hala no ko kalau ster selok nampak maka kompani bun dia dari dia ku si radio liberdade ba vizino sore nampak maka kore dari orang kompani hala ya no okay, música bahagia lagi, okay, dia que é. Depois de uma que a oferece, no best tune de tempo frequente, Rádio Liberdade, no irnemos, a maluco que tá boa cira. Ya, hal malu itu buat sira iha orang ruan larang mesti tukusan ulu resin ruah lolos. Nape kalau ya sira kata hal lu amos tap tap layar tu nanti tebal haram itu nih program ini toh tu. Ya nape hal dia kau insya Allah parabens ya finalis payu dising nih parabens si Radio Liberdade. Kalau ya sira hal tu itu barona musik usi pice kota nini yang honia titlu bahagia lagi hanya sa musik berture baik ini program bimang solok nini yang. Thank you.

Ok, kolega Sirahotu, dari mereka musik si Pice Kota Nini yang honia titlu Bahagia Lagi. Dari musik Bahagia Lagi, hanya sa musik yang bertura baik dan program yang bang solok ni. Namos musik yang namos request si Emma Balu, dari mereka gore dari dalam kompani hela. Dari ada dari dia, setulis dia, kira dari kemana kita ni. No, kolega Sirah, orang nafati yang fai mas nomor kontak tu baik tebot Sirah, nomor makanya sang hitu-hitu lima hat, lima ruah hat siya, no, hitu lima, lima ruah, dan yang tolu-tolu. Nomor mana masih ada tebot Sirah ni kontak tu balor noh ini yang kata halu ha kontak tu mai. Nebe iya ne lalu amos hasil halah basir nebe maka halau sirnya servisu ya dari rekmane kita ne buang ngati bidada dat bata bot sir hotu. Sepira kata ki semana ida ne lalu lor no bidada setiak mai ita hotu lili bayi mahirik nebe maka gora dadang halo halo servisu halo halo sirnya ti bidadi iya dari rekmane kita ne. Nebe, orang fating hei most, bos rene komentario kari kita bos rene kara kusu musik ke rumah, lili bos rene be maka kompanyi hela i aplikasi TikTok, bela dete ya. Kar, okay, kar doju naji ni dia request lain musik ke dalam i, bela dete, mai ba mau. Orang ni hei hela. Okay, bem-vindo dete bos rene hotu nebe maka gora dadau kompanyi hela i ha. FM 95.8 MHz nomos iha live TikTok ni niang. Nabi auram arau fereselai musika, musika dan nabi maka ita bot sirah karak ne, bale kuliah mai. Nabi iha ne ka ita barona lai musika, lili basar nabi maka kompanya hela. Iha frekuensi radio Liberdade. Nomos i aplikasi tu min Radio Garden website Radio Liberdade ini ya. Ita barona musik Phil Batista ini yang Fito Johannes Sonia titlu udan depresaun.

0: Musi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan mungkin musik yang terkenal nama musik yang si Phil Batista ini yang honya titlo Depressed Sound ya. Nabi kari kau lah dia ni usik kau nak hau, buka file yang masih elok. Kari kau dia ni nak fati kau hau. Mai be, dah lah rumah mo, so buka yang masih elok ni lah. Nesa kau ida agora ne. Lanesa kau ida agora si ba musik ada ya. Ok, pada kau sih tadi yang Circle Marvin yang nona ok hangton lah. Jadi pas mereka orang be Circle ba. Ya nabi pasir nabi maka kompanya lah itu absen lah. Munship nabi maka kompanya barek liu. Tapi ni okos ne ya karek liu. Espera kata sesuai wan siramu saya ni. Okay, wasing hintong jadi yang obrigada ba cinta mak le ona hau ni mensazen. Okay, talo dia bobonaru. Okay, ben bindu dia bobonaru wan sira delto delus jadi ulu kadomi hadomi. Ida det karik diak ni to hadomi daruruan ni lah diak ni ni emading itu traidor badomi ni penting hadomi ni ida okay Marlin dia uluk lah usik mantang karik diak mantang mengdene bene spira katak mau ni mantang arela okay buci ni dia hadomi oh musiknya mak hadomi oh kan sam ya wati ni pai mindset ne bema ka gore da down rona hela ka sintoniza hela ya radi mo bis ne ba hamne da der diak det bai ta bot sira hotu sintoniza diak okay ne be video det mos pasir ne bema ka gore da down company hela ke tahalu ha ta tap the player us musica dedica musica okay bele det ne be ante satu tau musica ma be ita bot sira typing he krai klai mun shipi da ne bema ka gore da down company program ibang solok barak ne okay, espero que eu tenha sido saia, não é para você rir, né? Não é para você rir, acompanha lá meu vídeo, né? Tinha da Derek Mane aqui, né? Que eu tava aluha, requesta boa ser na música. Agora, aí, né, moço, na Fatim, faz número de contato, vai ter boa ser na roda, número uma caneta. Hito, hito, lima, hat, lima, rua, hat, cia, no, hito, lima... Okay, hito, lima, lima, rua, e daninha, tolo, tolo. Okay, Marlin, thank you. Pada kosta ni dia yang hang hela tu Circle Marvin ya musika okay beledet mai be atu tu sen lai aur kule lai sle mantu tu hang hela Circle Marvin ini le fang ho mantu tu ne be ne ya mantu tu la le ak din be la le ya fenre sen ba ne ba fulang ida am ba ne ba fulang ida lili ya sukuli faun ne ba ne be kolega sira ho tu typing he crack lai sesema ka gore de na company hela i company hela nebe husi liksa bobonaro absente lae depois pa kato musica ne nebe kolega sera to tu fila fala mai te barona lae musica marbini ne ang honi atirlu house sei ihane maske kane tur me te barona musica ne moto

Ok, colega Siroto, ide nema ke musica itarona na, musica usi dua cincin, liliu basir ni bema ka gore de dam akompani hela na fati da der dia klar solo klet bai tabot Siroto. I kata aluha, usi kala itabot sir ni komentari na mos ba itabot sir ni bema ka gore de dam hare hela na mos akompani hela iha live stream i Radio Liberdade i aplikasi tu min Radio Garden website Radio Liberdade ini ya. Nebe sirseluk nebe makara ke usu musik kare ke oke hene bela det ya no hene mos basir nebe maka gore de daun kompanya fano honiet den akontesemento i radio di perda di akontesemento nusa saida ne oke bela rikes musik no hene be maka kompanya barek li nebe absente lai spera kata soi wan sirsae soi los palos Bikeke mantutuan sira saya ne. Nebe bon dia dari dia klep bimbing dumai tahu tu no si bin siana dia yang azuda dari kelai musik ya bahawnya ke hanya hanya phone sorry nebe maka gore di dalam servis tu hela oke dia depois maka orang oferese ya nebe dari dia klep bete bon sira tu si turi hezadia itu baru nelay musik ya alik pasar ibu ini yang honiati itu la orai.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, okay, kalau istirahat waktu ini mereka musik ya, itu orang nana musik ya, husi, disculpa, drama musik kosan ini ya. Ya, lili bak kalau kira kira nih mereka agak di dalam stay tune helan, nafatin stay di tiap frekuensi radio Liberdade. Ya, tuh di filafali mai karek tebo sirah karek kosu musik ya, dedi ke musik Roma, ya nih aura pronto di frekuensi musik ya, bak kolega istirahat nebe baser nebe makalau sernya tibi dari dari mana kita ne mau nanti tibi dari itu baik terbuat sih rahotu mata morisnya nai baloran oh ini ya itu baru nata musik abitu gaman ini ya hunya titlu saudades. So

Oke, okay, kalau istirahat tuh dia namanya musik ya, itu orang-orang musik ya kelamar ini ya, ida ohaluha, musik ya ida ohaluha. Lalu itu bawa nanti aku senore sini, ida 5 minutu senore sini, namun sebahirak nabai maka aku ada di down, stay tune ya lah. Lepas itu stay di tiap frekuensi ya radio liberdadi, itu baru nanti informasi ini ya nih. Saya mau seradu show kokosa, ya fazi ya sound ini ya, ya episode walo. Saya mau seradu show kona bau, saya kuliah kona bau, wanghira ita lidera hamutu ya familia. Nipa kita haluha quarta-feira agora, di lorong senore sintolu. Iha fulan jane, orish tuku ha, to tuku lima loraik. Nipa pasir nipa maka kare ke kompanya kita haluha quarta-feira. Dan nipa ke informasi ombay tebot sirahoto, itu baronata musika di metrion ini ya, honetit lu kompromisyu domi.

celok na bema ka hari hala i aplikasyon TikTok ni niya bevin mos basera na bema ka ya Julie Freitas, Ban Pasker, Natalia, Leo, Blake. Okay, blekanet ka dua jelita tilma bevindo det ya. Kita halua mos tap tebot serne layar ya. Tunani tebot serah rame programa itu ne. Lili programa bivang solok nini yang ya. Kalau kita serhatu itu barona ta musiknya ini musiknya Justin Ardi nini yang honi titlu kawanitaku.

0: Nyeu dia, senti sabor. To tukurua lorag. Radio Liberdade, senuloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ala meririk mirek solok malu krona nang radio liber dari sirahudu liber dari iha aning liber dari iha moris fila fali ho hau reni iha programa miyu dia di saung ohing niniang nune ohing lorong sanulu racing ida fulang mayu tinang rihung rua runulu racing neng spera kata kita buat sirahukun di saung nebe maka dia kodialah aktivitadish balorong ohing niniang ya. Nune hane sampai bayam programa meyu dia yane belung reni siama lo kimi hau situ kusanulu racing rua bato tuku rua lolos hau musika kalmo nomos informa sound sirahoto ya. Nune beto pot sirahoto nebe maka resnera daun sehle tilung mahela loran sianulu racing 5.8 MHz ninia ngerona diek det beto pot sirahoto. No bom aktividade bom trabalho no almoso diek det beto pot sirahoto ya. E nune hane sambai baing e hane hamos preparau na musika ida hodi loke tenia programa meyu dia di saung ohing niniang musika husi Phil Baptista fitho Johannes sonia titulu udang depresaung.

0: Neudia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senulurasin lima pontu walu megahertz.
1: Musiknya Husi Afgan honit itu lo bukan cinta biasa loriona ita baiha tuku sanulu racing rua liminuturunulu racing neng nunena fating haunia meririak meriak solok beta bot siraho tu bom aktividade bom trabalho no nafating korazing ibon tade almosu diak det beta bot siraho tu nepe maka ores nira daung almosu hela nabasira nepe maka ores nira daung se topa topa hela ke deskansa diak beta bot siraho tu I nune tuir mahe nafating lori ta bot siraho na musike husi Hermanus Groove Vito Crimson honi titulu Fiersala.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, okay, lorek dia lorek solok malu corona yang sirah itu. Bila faleho aura ya programa, oke okay, programa lorek solok nabe bayi mihirik nabe maka gora di daun sintunin zahela nabe sama bayi. Programa ini saya lori tabot sir barona musik nabe maka train hela ya platform Spotify. Lili besar nabe maka gora di daun stay tune hela ya frekuensia Radio Liberdade. Ia aplikasi SoundTuning, Radio Garden, website Radio Liberdade ini yang Raik dia kira tiba-tiba buat sirah hoto ya. Nabi itu baru nalai musik ya, nabi maka hanesan tren mos, ia platform Spotify. No, ia mos aura, hamalu kita buat sirah ya orang seruan yang lara, mesti tuku rua atau tuku hat loro krai. Nabi ya, lori kita buat sirah barona, mos jika nabi maka tren ya lah iha. Ya Spotify nomor segundo selori tebot sira barona musika nepe makana nu sitani artista rai larang nepe kolega sira hotu termain te barona lai musika ada linia honia titlu send my love.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, kolega Sirawatu, dan maka musik yang lebih maka tren helai iha. Plataforma Spotify ni yang no musik yang emos agora ada daun ya dalam mos viral iha aplikasi sound TikTok ni yang. Oke, musik yang lebih maka oheng itarona musik yang usia ada di ni yang honia titlu send my love no musik yang my love. Lari tebal na tu ku rua 5 minit sana lu ba kolega hirak nabe maka agora ada daun akompany hela stay tuned date ya. Adela ni sang kantor kompositor musika ho gender pop slow no okay so no mas musika ho okay ho gender rap husi na sound England. Ida ni makin informasi on barek tuang ko na ba Adela ni ni no kolega sira ho tu tin fil fali mai ita barona musika. Nebe stay tuned di ha frekuensi Radio Liberdade, lili aplikasi Santumin, Radio Box website Radio Liberdade di ni yang dari dia kait baita buat sirhoto. Ita baru nata musika Bruno ni yang honi titlu Talking to the Mom. Terima kasih baru nama tu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, musik Benson. Oke, sorry Bruno ini ya. Honnya titlu talking to the mom. No musik ini mos gore di downtrain hela yo platform Spotify. No Bruno Macanesan contorno compositor musica o gender pop, flux che folk soul, no reggae, hip hop, no mos. Ya rock kalian dini hanesan mos kantor, no mos producer grabasan, no mos da den susi Amerika. Okay, dan mungkin informasi om balik itu ang kena bawa Bruno ini yang nabe pak kolega ser nabe maka kore di down stay tune hela ya frekuensi radio Liberdade dari dia kat bata bot sira media dia klorak dia dalam rumah mos the difference ya oras lilio baser nabe maka kore di down kompanye hela. Okay, terfilo fali mai. Ita baru natang musika ihane musika usi Iris honye titlu The Gold Dolls. Terma ita baru nata musika ni hamutuk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, dan bagi aja jenis ni musika, musika. Hanya titlo replay, no musika replay ni mosh. Lari tepan atau kuru aliminatur, wana lo resi neng, nambil lo rek di kakli basir nabi maka gore di daun. Ya, kompani hela ya frekensi ya, Radio Liberdade ini ya. Oke, jes misalnya hanya sang kantor no kompositor, oke, kantor no gender rap, no mosi pop, no reggae, usin aslam, islam. Oke, nabi basir nabi maka gore di daun kompani hela. Stay tuned di amin frekuensi Radio Liberdade. Ya, lorek diak, lorek solok, dan baita baut sirah hoto ya. No, itu baru nata musiknya usihin dia, hunya titlu cecukupnya.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Oke, kolega sudah hotu dan memakai musik kita ronatang. Ya, Lili Uba sudah lebih memakai kompanya hon. Ya lah, musik yang usin dia hon ya titlu secukupnya. Musik Hindi, musik yang emos, aku ready down. Ya, yeah, tren

0: Doraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kolega sirahotu dari makia musika itarona ona liliu ya pamungkas ninia musika today bo musika ne moslori ita ba ona ya tukuru ali minuto ruano ke tolno resensian be bahirek ne be maka agora da dao a company hala ida der diak et beta bot sira mi de diak orak solok mos dala rumai ta diferensia oras ya. Ita baru natang ini liliu baster nebe mak ya gora de daong akompani hala ta baru natang muzik usi keti pirinnya hanya tilu dewan dat go way terima ita baru nata muzik ane hamutuk.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hat solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau yang sirah waktu ini makan musika itarona, musika, ya, musika honia titlu, ya, falami musika ni mos kore de down, ya, la sala fuin les tren hela, iha plataforma Spotify, plataforma Spotify mos, no mos iha musika Timor Leste ni mos, musika ni mos fuin saya, lebih pasir ni bemaka kore de down, kompani hela, na fatin dader diak, medi diak, loraik diak, dala rumah mos tadi firensia oras liliu, pamalu ser ni bemaka kore de down, nonton iha, ya, website Radio Liberdade ni ni ya. Kalau kita sudah hodoh, tuir filo fali mai, ita baranata musik ya, usia dojo ni ya, unia titlu, musik on how.

0: Torek solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau yang sudah waktu dan makan musika, itu ronata, musika si Rujun ini yang musika na hau. Musika musika na hau, lori teba ona, tuku tolu lima minutu, rono rasin tolu, nambe ma kolega sir, nambe ma kagore di dalam. Akompani hala, i dadar diak net bai tebo, oke, lori diak net bai tebo si rautu. Lili pai mai ma umpingalin sir, nambe ma kagore di dalam, halau sir neti bidari, lori kemana kita ne, lori solok, bai tebo si rautu. Ya, Lili udah tang, baru enjoy ho kafe manas. Ia dah, ia lorai kira ni Lili, iya. Okay, iya be, sera, balik bar nanti si banem, rai malirin tang, enjoy los, kafe manas. Balu, rai udah sini. Ya, fodi dia manta se tak meeting ela. Nebe hader hader ana tu ko tolo nader. Halon neti bida de ser sela. Gun balu tu ko tolo me toba foi se bode ko toba dia no tu ko tolo ne. Kalau ke sirau tu ita barona ta musik le patron ini yang honi titlo traidor.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu ini memakai musika Itaronona, musika Cleopatra ini yang honia titlu Traidor. Ya, ini musika Traidor, lori tebana itu ketolu lima minut turun lo resin siang. Ini biakar ke halal doming karik. Dua fuang o fuang deh, lali ke abes, ibu ho lia fuang. Oke, fuang ho lia fuang, ini lah dia kita. Ini ikut saya Traidor vali. Oke, tiri filo vali maya kolega sira, Lili Buster nebe maka lau sernya TV dadi, ya lo raik mana kita nih. Ya, lo raik solok let baita bos sira hotu, balu nebe maka gore de daun preparaan, atu bayi jersisiu. Ya, balu olahraga-olahraga ya. Lo raik dia let baita bos sira hotu, sinturin zadia kia lo raik mana kita nih. Nah, tiri filo vali maya itu sebaran itu informasau, iha kuarta fei, ira ya lorong senore sintolu iya fulang irane ya orang tuku hat tuku lima se iya mors talk show kokosan ini yang se kualia konaba wang hira ita lidera hamutuk iha familia irane maki informasaun baita bot sira hotu kita halu ashti tuni ami frekensi radio liberdade hori rona informasaun sira selk nebe maka ami fosai baita bot sira ita barona ta muzika dewa taiden ini yang honia titlu laos ona onian.

0: anu lektivu hahuona, estudante contenti hahu sira ni klase fong. Mai be, ia la barik ida la bele ba eskola.
1: Ama, hau akarak ba eskola?
2: Nonoi la bele ba eskola?
1: Tambasa hau la bele ba eskola hanesa umawa toi no bingatina.
2: Tamba nonoi deficienti aeng, la bari deficienti aeng la bele ba eskola.
3: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi tenki heta edukasaun.
2: Eskola bele simu estudante anesa nonoi kalai.
3: Edukasaun ne diretu labarek hotunyang, inklui labarek sira ho necesidade spesial.
2: Hau tauk labarek sira selu gozo nonoi tambania diferente.
3: Profesor se azura labarek sira seluk atu komprene no simu nonoi nia situasaun.
2: Oin saur sire eskola, semak se ajuda se nonoi atu basintina?
4: Ita bele kualia idane ho diretora da eskola, ka nonoi bele uza det fralda.
2: Semak saya juda lorinya ba sekolah lor lorong. Ni alin sira seki, ni apamos servisu ya do.
3: Hau ho ato ini ama bela juda lori ba sekolah.
2: Obrigada ba iminya tulung. Abang ita bela bahas soro di retor da sekolah.
3: Nonoi, mai ita ba sekolah.
2: Kunyada, ajuda harela ita ni uang. Hau si bahas soro di retor da sekolah no profesor.
4: Diaksa, lalika perukupa.
3: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ni aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke resisto nonoi sai estudante klas 1 ia eskola ne. Nonoi ni ama perukupa los. Nonoi belesimu ia eskola ne kalai.
5: Beleka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tantu labarik mani, no labarik feto. Inclui la barik sira necesidade especial iha direto atu hetang edukasao. Ami manorin sira iha eskola ne, prontu hanorin la barik hotu la hora jam.
2: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinya tu basintina?
6: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
2: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele eskola o dia.
0: Edukasaun ne direitu bala barik hotu, espesial bala barik feto, labarik mane, labarik o necesidade espesial, no labarik vulnerável. Familia no komunidade iha dever atu fo oportunidade ne behanesa bala barik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infrastruktura ne bema seguru no accessível bala barik hotu.
7: Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
8: Telkomsel.
9: Oke, kalau yang sudah waktu ini memakai musik ya, terunana, no mos publisidade terunana. Natur file file maya orang Fatih mau coba siaran bermakai kore di dalam kompani halas, di tunet yang frekuensi radio berdadi. I lili siaran bermakai usaha musik ya, dedika musik, dedika musik kan eh, iha program bibang solok ya guys. Agora nih, aura so ofere sedet musik yang bermakai tren halas ya platform Spotify. No mos bo artis terhirak bermakai Hananu iha, okay. Hananu iha tina indane ka iha fulan indane balu na bema ka artista balu na bema ka iha yeah, consegue okay, consegue producer na musica no artista irak na bema ka halau ser na musica iha fulan indane ka iha tina indane na bema kolega ser na bema ka karkusu musica kare kumai iha orish tuku sanolo totu kusano resin ira programa bibang solak Nabi kolega sirahotu, ini obrigada barak dan baita bot sirahotu. Ya, musik yang namanya publisitari oh ini makanya sama musik itu sebaiknya program lo raih seolah ini ya. No, iya nih. Ita tak keho musik ya husi. Paula Fernandes ini ya, hon ya titlu Pasharo de Fogo. Terima kasih. Adios, sampai prosima edisang. Bye-bye, check it out.

0: Sigunda, Tosesta, Tukuhat, To Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Batar terus bah Ronano Arena in Radio Liberdadi Dilita Suruh Malu Villa Valia Program Spasu Publiku Balorong Ohing Ida teman baloron si Gunda Fira Laskalai Loron San Luresing Ida Fulang Mayu Tina Rihon Rua Aruan Luresing Neng Opin disira Hoto Nebe Magor Sendaung Akompain Hela No Hare Noron Hela Radio Liberdadi Dili Liu si Plataforma TikTok Live No Mosi Facebook Live Iha frekuensi Radio Liberdadi di lini yang bon sintoniza nomos bon aktividadi bai ta bo cirahotu. Iha ta bo sernia fating ida idak nebe magedang na ta bo sira sintoniza laba tante Timor Leste nomos iha diaspora. Iya taman di rante ora seruan ilarang husi tuku hato tuku iya neng. Zona si studio mutu koi ta bo sira tu bahare. No atene sada maka kontesi ya tenia sosedari lius informasi mbalo nebe mak zonas preparona azienda atividari sira kona be eventu ya no live music sira konsertu sira hoto nebe maka sia kontesi ya semanda ne no mo sia fulang ida ne tamane ba ita boser nebe mak rosendaung halal ita boser nia servisu iha ita boser nia fating ida idak turi kenar nebe mak ita bot sira iha na fating fokus na fating servisu dia ke ba imi hotu det e susesu na fating ba lorong oing Botar di ba belong nonakai belong aze 23 no serselo ko tu nabe makarona hela no hare hela radi liberda di dili sintunija furak det ba imi hotu no mai tarna mutung musika ido di loketina suru malu ya program mas pasu publiku balorong oing usi masel ni ngotit lu how is Morris musika dahulu ko di loketina suru malu ba edi song ohing lorong

Iya, Gebelong Vintage Radio Liber dari Dili dan Maga Musik ya dahulu. Nabi Maga Zona Sofresi, hari lo kita nyasur malu ya program Espasu Publiku Balarong Wah ini yang usi masel lah. Hotit lu, how is Morris? Iya, lo kerek mana kita nyasur kata Gebel ya malu. Kenawa wani mah, rona nain, no are nain Radio Liber dari Dili. Serah otu Nabi Maga Sintunizia hella. Amit, botar deh no Sintunizia dia. Nomos babelon siraseluk Doni Santos, belon Noidora Ribeiro, belon MMXXI, Jekri, larak diak baita bawa cerah waktu, iya ita bawa serifating ida-idak, nabi makasih Tunisia hela, iya programa Spasu Publiku, lo kira ikmane kita ne. dari mana kakak? Dari Timor Leste, oke, kami dari Timor Leste, bagaimana kakak? Dari Indonesia atau di mana? Oke, nabe Vintage Radio Liber dari Dili Srahoto, nabe maka Rona Hela no akompain Hela program Espasu Publiku atau informa baita bo cira kadak iha kuarta firagora ita se iha dadalia kokosa bai episode walo niniang nabe maka kuliah konaba. Oke, kuliah konaba saida. Ya, Radvintis, dadilia konaba bangira ita lidera hamutu kiha familia. Baina ke studi sira ba kuarta feira nian maka maung Guillermino Fernandez anesan facilitador baya programa amantiak ba familia usi organisaun HGDEC. Namos maung Gabriel Batista anesan facilitador ba programa amamba mudansa. Usi organisasi Hamnasa. Ida fasilitator amamba amandiak pa familia no ida amamba mudansa. Oke, okay, nanging ida bawa sira kita lakong, mari kita bawa sira agenda no. Oke, okay, ora satu bela kompaina tuku hat lok raik se transmisi ng tirita iya live TikTok no mosi ya Facebook live ini ya. Nabi atu hartene wensa sira fasilita programa mandek pamudansa nomos programa amam mudansa iha familia iha sosidari nomos komunidari sira. Oke, nabi ovinti sira hotu dan makin informasaun balung nabi maka miha karek fahetang hoita bo sira hotu. Lorek diak ba sir nabi maka manteng hela iha laloran radio liber dari tilin ini yang lorek furak det. Kusi anin sia nolo resin 5.8 MHz baita bawa cerah hotu. Oke, musika tirmai husi mari uge klau hotit lo. Hello, hello, hello. Oke, itu namutuk musikir ne. Hori yang malu kita bawa cerah hotu. Iya lo kraik mana kita ne.

Bem-vindos à Rádio Liberdade Dili, da Namaka Música, Rossi Mário Geclau, Nian, Rotitlo, Hello, Hello, Nabemaka. E terna moto com a Lorita Tang, Bahia, Tukuhat, Liminoto, Ruanolo. E a Bamalu, se rebemaka, se na fatin Sintonisa, Norona, Hela, Rádio Liberdade Dili, Hello, Craig Manaki, da Nem, Sintonisa, Furak, de Dwight, Mi Hoto, ok, vai ser Nabemaka, se na música, lo comentário, a Nem. Belum Lina, Botar Rimos, Belum Monica, Dehan, request Rohan like, okay, request musica Rohan like, Diak, okay, depois Zona Sarala, okay, salam kenal dari Papua, makasih banyak ya, kakak MMXX, okay, salam kenal juga dari Timor Leste, apa kabar kak, baik-baik aja. Ya, Belum, oh, Belum Nelson, Nelson dari Atambua, oh, bukan Atambua dari Papua. Okay, salam kenal dari Timor Leste, kakak Nelson. Dia kau pinter cerah tu. Nohre nain radio liber dari Dili. Nabi maka Rona Hela, nomo Sarai Hela. Transmisau idanem. Zona sekarang faham tahu itu bahawa sihir TV dari informasi seluk nabi maka iya nembak imihotu katak iya dia di Jawa itu atau dia di Laos dia di Jawa itu atau dia binti dois dem Mayu sihir TV dari workshop kau nambah fermenta komunikasi setahun projek itu kultural iya nabi sih kalau iya fatting maka metiaut iya BFR nya fatting oras ko mesa tuku sanor singida to tuku hatlok raik formadora convidada senyora Diana Manisha. Oke, okay, nivel iniciante bagaimana insan lurus in rua no ini joven estudante no artista sira. Oke, okay, belong noi dora de amputa la musica doben doben ne mai haunya bebe grasela ne be makagora ali marela TikTok ne diak mana noi. Oke, okay, musica da usi de metrunya ne ga ida doben doben ne. Diak de poi zona so fresh ba no antes ne tra online musica selo ki de poi zona se prepara musica doben doben hodia maluk ida bo sira hotu. Nebe makarona hela Radio Liberdade Dili FM 95.8 MHz ini ya. Iha Timor Leste nomos iha Raisel, oke. Okay? Nebe makita bawa sira Sintu Niza Bali. Liu malu sira nebe makia Korea, iha Australia, iha UK, iha nebe tang, iha Portugal, iha Inglaterra. Bon sintoniza bimi hotu de tiha lokrek mana kita ne. Oke, okay, binti sira hotu tirmai ita ronatang musika ida. Oke, okay, hotit lu rohan like. Nebe maka anima usi grupo Darlu Jantes ini yang. Oke, okay, nebe binti sira hotu nebe maka sintoniza na kompanela maita hak solo kamutuk. Musika tirmai hodi akompanyita bosernya TV dari ya lokrek mana kita ne. Thank you.

Sunda to Sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Malu kebintis sirah hotir nama ke muzik iratang nebema ke itarona motukona hotit lu rohan laik nebema ke ohin ake reko isu sisi mana halu hati kanan narang nebe karikirona hela muzik iran nebe leha malu kita buat sirah hotu iya lokraik mana kira ne ake a belong monika ake karik monika sisi Indonesia le kalai ka laila kontana karik Nebe lorek dia ake laila kontana ba nebe mane batana mundu selo karik halimar rede ake belong noi dora ribero de sin de metro niang monjonas ake muzika de metro niang hene ona depois de serona belong gebe dia buatar de brother buatar de mose belong ake bang sagalema dia bota maung foila de fuam balum ba maung ozil kedok masa ia kasnafar among ozil service kena kasnafar ka mana oke okay, lorek dia kusirari liber dari dili ba belong serna be maka service ia proyek oke okay, butuh kasar siratu nafatin kuida doang sukses nafatin be mihotu. Oke, okay, be babanya hau lele fondas ne isi maka foer liman isin mak bele foer importante bolsu kata foer. Ne be fokus na fating kuraja na fating servisu diak be mioto ne be makros daung hala leda bawa serne servisu tuirk nar ida idak nini yang i halok raik mana kita ne. Oke, okay, belong Gonsalves dia bele request musika midar nekanek. Ah, musika midar nekanek. Dia kare le musika midar nekanek. Titlo ne interesante los Okay, bila sudah tolak komprimentus ba emaka mau bele atau kata-kata mai nakunu trit mus diak testu ida mus diak ami pronto na fating atau oke Gonsalves lorek diak no sintonize diak ba ito familia kolega parentes amigos amigas dobing Oke, okay, belong Maria FG ada yang azuda atau hela aminya komplementus ba aminya aling ersia iha laga dailari. Oke, okay, lorek dia kusi dili ba laga wan sira maki abau kau naba raudit no korau pasti rau raudit. Nabi pun Indonesia belong Maria ho kolega sir hotu karek iha laga naba rona hela mos frekuensi radi liber radi dili ini ya. Bun Indonesia no bun aktividari bayi mi hotu. So ite ni oros mos labra daun lo reta bayi tuku hati minutu tulun ulu. Oke okay, winda daun kontesi udang karek iha ita boser nefati mos udang nafating aten saung kuda doang. Lili sir bema kalau biasa matan murusnya naing karek tuhakat motor rumah. Tengke hare mos volume beni yang. Senaton kita bosa liu se makasela pauza ituan hing ituan nya menus maka liu atu labele for risku baita bosa ritani vida ne karo ya makluk sirane be tingki kuidado mos Oke, belum ngusal bes jangan tuh dah atau hela lifuan balum bahau ni nama Morada Vanilla Martins. Oke, atau lifuan saya dah bah atau dah tu para nega tu kontinua. Akar kata para mus dia, akar kata kontinua mus dia. Diskul paling merdem. Oke, nembe karik belum ngusal bes nya fuan soring. Oke, akompain hela karik. Oke, kakak Vanilla Martins ronela karik. Oke, okay, labela luang eh lor-loran tingki anu ingal det. Nebe kenti saudara sel det. Atu Gonsalves mus labela anu ing buka selok. Oh, mau Gonsalves iha timur. Oh, iha rai liur na ya. Saudara sniate asur malih timur. Oke. Okay. Importante na fating komunikasi sama malu, diak malu, nafating fiar malu. Oke, okay, oke, okay, kata nang rua bele asur malu villa fali. Hodo mini be makane sanguluk si dauk paham malu lo skala. Nebe lorek diak bayi miho today, tiha Timor Leste namo si ya diaspora, siram be makasar bisu, kuda doan matan murisnya naik. Ba imi hoto mau bela zura dihan nia hamenus ego nega. Oke, okay, atu dihan mos nyarona kalai. Atau dihan ngalabai masih luk marona fale. Oke. Okay. Nembe an vanila are hamenus te ego ne. Oke, okay. Labele ego de mais. Firma fatin, firma lo ne importante, ma firma. Oke, okay, nian hontong hela. Ah, nega, vanila, nega. Kita ego de mais eh. Oke, okay. Tahu nafatin confianza, tahu nafatin fiar tomak ba maung, reza nafatin ba maung, servisa menerai, atau
Saudi diak na fating bele fila fale mai ha moto koita bot atau continue ita bot nen ro nen relasau ne diak litang iha futuro okay Isabel Tilman batarimos diak ne Belum sih rawat tuh mai musik datang usi the metro hotel lo. Okay, thank you. Okay, nada mos mau. Okay, servisu yang narain kari kuda doa nafating. Ya napa ya? Seperti kata kita bosar diak diak deh. Tato lawi kita bosar nai servisu. Sukses nafating. Matang moris nyonya. Nabi musik ya.

Okay, ho se mana wala uing hale ko hare ko jet narang alu dong atene. Okay, dalia ke killer ho ze si Lopez los. Okay, depois musika ihe neona e belong la pois tara rama toge. Okay, serzen de ham batari maung didi ke la musika da musika Miami maka turona hala mau ni liam. Obrigado barak bai minem be maka rona hala jonas ni liam. Lihusiane sia nulur resin 5.8 mega jeniam. Ihe TikTok, nomor si ihe Facebook, ihe website, ihe frekuensia. Buat tari no bones in Tunisia bayi mioto. Insya wida buat serifat yang udah ngelak kelai. Oh, musik nain maka apin 25 mau. Oke, antong. Ida midar neka nek ne laos. Gak tambah orangnya midar neka nek ofisial. Dalia kia killer FT Zezi Lopez. Oke, karik kita rona. Oh, karik nain bahagia rekena mah kita ne. Oke, okay, nine maka kerek, nah ida skritor ba musik kita ne maka mau temi nara, main be ida song ne maka nine ruan ne kerek, nine ruan maka anta. Oke, okay. Ay labela ne sana vale. Anjona sendiri ne bye bye indeed, ne be labela dia furak dia mais. Kita foto dia mari, mari vale ita der dia kona ya. Ne be nanik nanik di sa si okos na baleteng ya, labela balansun leteng foto ita balansun leteng mari batun mai tala teni ta der sa vale mus la dia kona. Dia belong konsalves musika ne ona depois terana motok so batar na pati mimi hoto ne be makarona hela. No harela radio liber dari dili. Halo kraik mana kita ne? Sintonija furak dit bye mi hoto. Oke. Musika tirmai kita ramah mutuk hus ya okay. Midar nekane kita ramah tak musika ni midar dia mai bekane ke alat ini sentido ida ni balos si karek depois sih kita buka tak main bang musika ni atau bela mai explain dia keliru tamas ada mai midar dia kanek tangi ya okay dari aku kiler Jazzy Lopez ramah mutuk musika tirmai ba imi hoto nabe makasih Indonesia la la lorang sin lima pontualo megahertz

Belum Vintis Radio Liber dari Dili nama ke musik ya. I datang Jose Dalia Kiakiliro kolabora Jose Jeze Lopez Midar naik kanek ya. Nabi midar domini midar maybe kanek musik ya. Domin balu midar midar toh tu maybe balu ni midar maybe ya kanek musik ya. Dia belum salah jam musik kan ya ping ping akhirnya ba emane be makanya gosta ba sekolah tia ya Portugal hotia mane selo apa emane la bela dunia a final dia timur ni midar midar los eh ni bate Portugal ni komesa halokanik ona ema selo ema dia gosta gosta halokanik. Oke, belum ngapain sih rahwa tuh, nepe ma corona heller, radio liber radio tili, musik ya, nepe ma kita poin rona, lorita baiha tukuhat, lima minutu hat, nolur resin lima ya studio, iya minutu balontang kita sebar rona radio drama ida, nepe ma ka kuliah kenamba, veto namane, yakbi, tau di prevene violensia. Basi rame maksana fatin sin Tunisia, no akumpai na hella, zonas nia, lorak dia, oke, belum ngasalves, dan thank you mau, oke, obrigado, nada mos. Moraga dan botar rimau nga zuda fuwa dalia fuwa ngida ba zitu jumfor nebe maka kora stres maka aslos. Ah zitu, kalma zitu. Stres ada zitu. Ahan malaya ga? Sada malaya? Sama tingke stres. Oke, kora zana fatin zitu. Oke, karike stres, labela no imbarak. Oke, lao buka mau ngalin sira, ranzu alimar. Atau labele fuwa impactu psikolozia baitan ini ya mentale. Tamane sente stress loss, oke okay, nembe belong nembe maka tene lazitu ne stress ak bisika na fatin bania atau azitu labele hano imbarak, oke okay, labele stress barak mus fo impactu la diak pitenia saudi belong sira nembe halu ati bila di positif sira sada lo krai konane hare atau te sapatu risporto ni anda bahala ti tas sibune baga tu hola ti lur sadu harda bahemu tu ne bentur enjoy enjoy ti ba stress valene stress ada. Oke, okay, belon Igo Gonçalves dia mau sira bele bolu nain rua musikane bele explica konamba musikane nain maka apin 25 dia apin 25. Oke. Tamba ami bye bye sempre kontaktu artista sira tu mai Pfizer ne karira iha mundo musika i artista bareng be mamayona mai be iha balon be maka daruma. Konfirma sirna tempo maka la iha dar rumah tambah aktividade ni maka barak entau ngamina fating tenta tu kontak tu artista sira tu bele mai fai lawas tu artista sira kare kita bawa sira balong iha aktividade ni memang kita bawa sira halo akar katu parti lah akar katu promo bele utang kita bawa sirna organisasi kita bawa sirna grupu rari diberdari dili. Oke, fai spasu ida baita bawa sira spasu publiku internet gratu ita. Oke, komesa loro-loron tuku hato tuku neng bela dete basir nabi make iha desportu iha musika iha arte iha kultura iha setan det sir nabi make sukses iha karira wiwing. Oke, bela kontaktu ami bela informa ami ita marka agenda ita marka tempo ita bela diskusaun o ita bela dada lia ita bela fae sharing iha programa spasu publiku loro-lorong tukuh atau tukuneng. Ini nama informasi yang baru kita buat cira, oke? Mau rega dihantamannya dobing, labelan esanega. Oke, nabe kerajaan apa tim babelong situ? Kita stres, eh? Labelan yang barak, ya? Hari buka tiba di positif atau halal. Nabe Vintis Radio Liber Radio Dili Sirahotu Nabe Maka Rona No Harehela Program Spasu Publiku Hello Krek Mana Kidane Nafating Informa Baita Bo Cira Katak Iha Kuarta Firagora Ita Se Iha Dada Lia Kokosa Bai Episode Walu Episode Walu Ninia Nabe Maka Kuliah Kona Ba Lidera Hamutuk Iha Familia Nabe yo vinti sira hotu hakara kata tene dia kli tamba topik udane bela kompanya na fating diskusaung hamutu ko baina ke studio mana nen rua mau sira nya sang nabe mang durang tene mau salah TV dari i haitani aku meida di nomo sosidade liu ko namba programa amamba mudansa nomo programa amandiak ba familia ho fasilitador nen rua maka Angelar Mino Fernandez usi organisasi hada isi nomos Abri Batista usi organisasi hamnasa. Oke, okay, oras komesa tuku hatok raik tawar mata.
Okay. Informasi balu nabi mak Jonas faham tambah ita buat sirah hotu. Iha ita buat sirnya faham tengi ida idek. Okay. Tiru mai musik ida dang. Amalu kita buat sirah hotu si Mario Eklau. Titlo sabado kalang. Itu nama tu musik tiru mai.

Iya, kita namakan Muzika datang usi Mario Geklau hotit lu sabado kalang nabe maka zana sofres nabe tabo sira hotu ya lo kraik mana kita ne lorita bayi ya tuku hat lima minuto lima nolo racing hat. Oke, belum sampai memang ke Indonesia hela. Ya itu vouchernya apa tinggi dah ida. Zona sekarang kata lorek jak belum breng, belum ngali itu datok, bazilu da cruz. Oke, princess halo. Rishong NTB nomos belon jemoko bon sintoniza no bon aktividad e servisu dia kemata moris nyonai bye me hot today. Oke, belong Rishong dia belon brand dia kakak hari ala lagu servisu nian da Miami lai. Oke, lagu servisu nian det ka belong. Oke, depois aratok. Ita bosir iha emane rangga. Nyepar otau musika laurai wang sirapa ita bosir nabi emang kuras ndaung. Laurai buka moris iha emane rangga bane. Oke, tantu ita morleste mos zona siare musika datau maluk nafati ita bosiran. Risom dan kakak, mau kirim salam buat orang dili ke terkhusus nih di Armera. Salam dari kota Soe. Oke, salam balik dari kota Dili Timor Leste di kakak Risong. Oke, ho kolega serhotu, familia serhotu. Makia kota Soe neba. Oke, ikung kalau ada empat guru putarlah musik ya. Oke, Fiol Batista yang ida. Oke, nabi akhirnya ke mana narana kerek dia ke mana narana mana ikung Fiel Laos Fiel, nah. Siba eh adia eh. Oke, bon sintonize bon aktivitari guru ikung kalma dia kalae abe. Oke, Franz Deham bota mong. Oke, Richard dan obrigado mong. Oke, botarimos obrigado nada mos. Oke, mana ikung. Oke, akhir kuliah logat ni dia kalama be akhir mos logat ni ladun dia mana eh. Oke, okay. Alim red mana ikun kari kebor masalah ya, mana ikun lasal lah kebor masalah, apa salah kebor red. Oke, okay, beri barak baru nana insira nama serana insira hoto itu rona tan musika ida, depoi si tarona radio drama. Oke, okay, musika ida ne, didi kebala rai wan sira nabi mau kelas tahun lau by emaraing, hodi buka moris ya emaraing, nomo siran memang kebuka mate naik mos ya menaraing. Kudar wamba, iya naba susu suna fatim bini hoto, iya emaneraing. Oke, okay, depois alternatif musik ya husi. Oke, okay, Zino da Costa main be cover husi aku da Queen hot title lau be marain. Depois terang apa la musik selok nabe meta bos ra hos. Oke, okay? Itron ronon da ser ma jaksa labe lak sweet. Nabe win di serot itron motor itu musik ya. Tirmai malo kita bos ra hotu lau be marain. Gover husi cover husi aku musik ya naima Zino da Costa itron amotok check it out.

Sunda, to Sesta, to Kuhat, to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz. Belong Vintis Radio Liberdadi Dili, dan nama kita po introna radio drama Kukus, nabi maka kuliah kona bafeto no mane, iha kpit, hori prevene violencia. O Vintis Rahoto, radio drama Kukus, nabi maka kita rona, lorita bahia, tuk lima limino to tolo lura sentolo studio brigado para kwa nyoto na bema ka sintonija hela ya la lora sen lura sen lima punto alo me ya janian mau kau lora diak no sintonija furak det tirma zona sen lorita bocira itar na mutuk musika ida usi ije hotit lo saudade tirma mutuk musika tirma

Dia, kita nak makan musika usi ije hati dulu saudaris nebe makai taro namo tuku na. Oke, musika lorita bayi tuku lima, limino tu hat nulu ya studio. Nek lama waktu sirah waktu sirah memang kursin daung. Oke, halal atividade, kontinu atividade. Sirah nebe maka ora sendaung. Oke, filo kena bayi tabo sernia fating. Husi serbisu fating bafali tabo sernia umah. Oke, lahu diakba matang morisnya naing. Arono nesira, nama wasar naing radio Liberdade di Lita Nafating, bahare tang informasi balung. Nah, lain informasi balung ini. Oke, walau tak kaitannya program spasu publik, kubalar ngoing. Oke, iya dia di sese jemayu, iya Timor Plaza, iya naik market Timor Plaza ini yang. Oke, saya top musika Timor, Rona Nohili. Oke, artis serna bemak senima ya naik market dia saya sini ya, maka Jelly Barreto, L4, Demetrio, Fanta 6. Oke, serna bemak senima naik market ya dia di jase Demayu, orang sahutu kui itu kalan toh tama gratuita. Oke, naik market. No, ide nama ke informasi balung nabe maka karak faham kita bawa sira. Okay, sira kumida se mai he tempo badak sosa sasang he Indonesia barak agora iha mosang no iha mercado hub iha Timor mos barak iha. Diak belong binti sira hotu radio Liberdade di lini niang ide nama ke informasi seluk bawa kita bawa sira hotu nabe maka rona hela radio Liberdade di lini. Oke, okay, Vinti Sirahoto, tirmai ita se barona. Oke, okay, musika ida, iya ne zonas preparatan beda bawa Sirahoto, hane sang musika iku sudita kaitanya suru malu. Iya programa espasu publiku balong oe ini yang, oke, okay, husipai tides terarotit lo noi medicina.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Kalang dia kalang solok bonai ti hi benvindu ba malu krono nain. No akompan nain radio liberari siro hotu asur mal fali hom ni belong maris ye studio radio liberari dili ho tini programa kalang murak ba ihe irisa main kalang durante ora suruani lara eh. No irisa main kalang tei tamana ba ihe lorong sana lo racing ida fulang mayu. Tinang di rua rona lo racing ne no tini programa kalang murak kanesan program ini bermaka dedikatur ke program ini bermaka divertimento durante la studio ia ora seruan ilarang au si tukualu no si dari mata ia tukusan ulu kalang ora timur leste tamane ia ora seruan ilarang liliu program kalamurah ia radio liberare dili karakatu fo karakatu fo espasio liber baita botirotu ne bemo kordam free time le uma liliu ia kalene ne bemo kordam sedule la mai radio liberare dili ia kalane karakato enjoy radio liberate dili liu liu itu ni program kalamurak amu tu ko belong maris ia studio kari kita lua mana le tebotiro tu mensaje mai ba ga komentar mai tu ni te halura mi teni program en be tebotiro tu mana mensaje mai karakato mana mensaje mai le tebotiro tu mensaje mai publik ma turona ia radio ina mo sozo muzika ruma ia studio karakato ka be tebotiro tu request muzika ruma la sama kanta mar be ta ka be tebotiro tu muzika na kan prepara balum sakarakato li men ruma ga karakato para bensu mo familia kolai sero tu me koin halotina bele hotu net ne be tebotiro tu bele mana mensaje ma i Facebook radio liberate dili hurdam halela live ina mo bele mana mensaje mo i TikTok radio liberate dili hurdam halela live tamane maluk sero tu turma halori tebotiro hotu kita baru nelayan muzik itu huluk belum mars prepare studio hatu lagi tenis serumah lo lili bayo engkala eh ane sa muzik itu hatu comply tenis programa programa kalau murak bayo engkala ni ya ane sa muzik itu huluk kita ne betul mau kita kompanya lain muzik itu usiban lada ini hal itu lo ego depois jauh kita kuntuan keras hoy tenis programa depois kita patenya keras sana mohon bincar tenis komentar eh ne be muzik ego usiban lada

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make a House.
1: Dia malu kerana nain no kompanen Andrea di Liberar Siro Hotu ira nama kita ni muzik dahulu kita husi artis Vanilla dan yang hoti dulu ego ori lo kan itu nesuru malu di Libayo in kalan durante ora suru nelar au situ ku alu tore mata ihe tu ku sanul kalan ora Timor Leste tamane ham ni pelung maris na fati inform bawa nubin siro hotu han mau nubin siro hotu nama kordam sintunisia la radio Liberar Dili li Libayo ihe kalan karik. Ibono tidak ditambah baita bocir rotu, no kerka tu forma baita bocir rotu, kata kita ni program kalamura. Anesan program ini nebe maka dedikatur ya. Ke program nebe maka hani mesam ka departamentu durante la studio iya ora suruane lara. Tamane iya ora suruane lara, hau ni belum mari sekarang tu face spasu libre baita bocir rotu nebe mo kordaun free time ele uma. Liliu iya ora descanse ni, liliu ba iya kalang tene, liliu ba iya oin kalang. Kerja tu encer ada liberade dili lihat itu poter tu ni komentar no musik sih rakyat okay kita luar mana lemah hatu ni tapi halu ramai tu ni program iya kalah ini tapi itu poter tu bela mana mesaj mah iya Facebook radio liberade dili orang halu live ini mus bela mana mesaj mus iya TikTok iya TikTok radio liberade dili orang halu live tapi ni itu poter tu kerja tu mana mai lihat itu poter tu ni mesaj no tema tu bela rona okay bela temi itu poter nara kerja Thomas lemen rumah Thomas parabens rumah familia kolega sih rotu ni kau halu tina bela hatu ni. Tapi tu rumah itu langsung lagi kerja soalan mesej sihiran. Tapi mak orang zaman mereka tahu ke? Husi nama mung Malki dah Costa dia yang bantu mam. Lepas bantu mana yang mung Maris dia kelai. Sempre dia kunci nama Malki Fali dia kelai. Naya bermeti naru sihiran dia kelai. Nama sana mung Denny dia yang kipu Denny dia bantu kekak bantu mus. Nama susu li yang Korea itu tan dia yang bantu kekak bantu mus nama mung sihiran tu dia kelai. Noli Fali tan husi nama binya Zita Friday dia selamat malam bestie apa kabar? Ya, saya baik-baik saja. Bagaimana Anda? Bagaimana Kakak? Masih sakit? Ada udah sehat nih. Bukan sakit itu sakit yang nenek. Tapi sakit itu patah hati. Buat apa? Buat cinta. Tentang domi, tentang apa? Noli valita usisi mana Koreania dia bonatimas. Usi Amir dia bonati mam dia kelai bonati macam mam Amir dia kelai nomor Zekas dia bonati mam bonati macam nama Amir nomor macam nama Zekas no seluk tan no bema kurtan sintonize la na oleh kira sa mensaj yang usi nabi Aliam Alicia Martins dia bonati mam jiro film mati pesan bakul lagi dia sere la eh mensaj yang live la lai tefal bakutuk fal hi otek bakutuk la mensaj yang live bakutuk ano asil ni bema kagora depresi la tambah ni doveng ni tobi am sere bani aba nebe koraje na fate na bi tine domi to thank you realidade nebe tine an kari kam sa ne itabo tira ma katene mal le tine be kona ba domi nyen kona ba sam magne ne bela nuri itabo tira utu so itabo no imba malu let na livelitan Usi mau malki dia mau didi kela lagu fulang itu ana saya pada kusi hewni soring agora fulang itu aku fayun viral agora fulang itu kira sana ana mau sorti karo ane ba agora langsung fulang itu cek tu kalau fulang itu mau file telefon aku lagi Charles sabang ni tina ne ya province bani ya vira naruban ya saru dia bani yang ba futuro saya suna fatih no live vali kira okay, uzi bodi ini dia angkak. Hatu ella korajen bawa mana re ini nebe maka agora sofre ella bani dobi insuzi kambu. Nebe korajen afati nebe ke fuan bawa tanfati. Namos thank you prepare mos fuan hatu nesi mura di dade. Patalau domi maka nisane. Yenebe kon italau domi laye content itu sempre anakuno problema. Mak nebe le problema sama sana mak. Maybe makna naran kata kalau bela saya malu, kalau bela parah. Kerana problem betul meladia, kalau komunikasi pun pemalu, honest tu pemalu, parah dia. Tu ni bawa yang lebih repot ketam. Duke parah. Masa bing, kau ni akan baik mesti lagaya mana? Amau kita perlu elit mesti ada masalah. Bima amau ni sama parah tu abing. Bela domi dia, bela domi bamas. Quando allo be ogni mia halo kita sin sin fa ne som sa pa ne so si ki ne par ne fa se mata hi ay ay ay ay kaka fue le le fue ne ba ne belu ne be ma ko in do ben fo para kaka ba koli kata kata ba koli ne be ma ko in lo ne stress tamba do ben fo para Man vuole le fuam para bens ba l'inverna la ya l'inverna para bens ba ita but no li vuole ta man vuole bona ti ba ma ina ho ama ina serang no familia sire Yesu ai mata ye kalane familia sire rona ye Yesu ai mata ne ba bona eti no li vuole ta man maris ha ni dobe ida ulu kamru fiar malu ye tempo li bani agor la tene mate ra ya ne ba tene be mani tala tene Amam be amam la koisibo ke mane se emase amam ga amam in fote domin ba amam amam be amam si la tun sa vale depois de amam la se buka tun buka sa ikus mai domin la eten amam dia se ne fela on domin de uluk bamru do mal fier man or dan rai han te bi amam la kuida ro riak ne mala kon ga se kon re ma domi itan to itamas kuida ro ne prase se prase rai la han he maksin rai la han pas ni la kon sa Agora ita la cuida nama ita abandona eman eman stengka doa kaun si ita ga. Usi noi doraz noi ana ma an bin noi di an bonati ma bonati ma sana bin noi no mostly valitan. Ma un foi la kol ma un kolega pai Carles doben fo para ni PK lance pantai land of down. Ela e ma un Mai be ni laran makerek liu ni laran makerek kam sabe ni laran makerek be uluk be amau makakerek ni akerek dia pintura so yang ni holy foin oi ni sama ni laran labele makerek ba ege ma ho tu diri ke lagu fulang itu eh ho cihek lai iya galai ma bon ma diri ke la muzik ra mai ami maka hanesang asi ho fortaleza flavio e leo no mauriu ai lo clara iya kala ni be motor ona hela iya kala ne No, leave for it then. Thank you for giving and be. No, leave for it then. Was a be no pareto. Oh, no pareto fella. No be no in the okay. No Dora Rivero. Young Swell a lago either an in Kalangia. My ami, my honey, daddy, her one song or silent. Bemakagora, Rona Hella, Radio Labor Daddy. Dear can be. I'll check the clay and be. But night and be. Nebe music ya aninkalang aninkalang ehe aninkalang malirin los aninkalang aning malirin aninkalang no live vale tam ma un fela bonati ba ala nya zulin be makagora yela la klubar no ba ma un ye bonati ba tabot ni ala nya ke usi mane mesa no live vale tam ke setia materi yang bono bono tu mama jadi file telefon pa mama mi atau ba fu file festa ne kita ga kono tampa konviti na lika ba fu ide bela fu si mas bak mate ke pa menik mate o dance det la baru ilu la bela problema ni sang agora dan viral la iye be hera ne bani to bo tiruta tene to bela ba festa bela ba enjoy mas ke la hetan konviti ba ne enjoy det e kari kala no kari kak mate tambi to bot la sai o sang ide ne be hanu di diek ma kal problema e mal festa ne mal la kon bot mane tambi ita ba ita ne presensa ba ne to hal contenti e mo mana e la osa to bo sufa le ne sang ne please please please babe mana mana bin cerutin be tampa konviti ser ne bagar respect e mene festa eh Kaka, okay, usi bo deni dan kaka res. Ela fuel bonati basira iya kumoro nebe maka oman hela ketupa abanda dernian. Dia kalan dia kala basira. Nebe basira nebe dobem para hela koraja na fatim baita bociro hotu. Okay. Karek ni la koyo na karek. Uza tiem palu ati niya ho dibuka fal selo ko ditrokane posisi. Larang kata kala bele stres de mas pania tandet ni la koi. Batla zoro ne sinana importante mak ne dobe mak bele para mebe kontinua ba futur ane san luta ba futur sana la bele para anu manu bin sero dobe ko no oin loron para loron selo kita se hetang han skondo futur kondo para ini te presija tempo ne be mak naro mak kita foin bele ne ta eh Nabeli Falita, oke saya sehat-sehat kakak. Oh sehat-sehat, oh saya kira rusak di atas sampai di bawah. Mama juga file provinsi bawah ni kolega Alzo Branko, wow provinsi kita bawah ni kolega. Nabeli Falita, mama juga file provinsi bawah ni Prima Wai letter E. Siapa provinsi bawah Siratu yang halotina, file provinsi bawah Charles yang halotina, provinsi bawah Nia, mau. Bono file parabens beria beto wanya lotina ya parabens basiro tene ko ya lotina lotina dali ditang good play jo beta bocero to sari dia beta bocero to na li file da usia bin noi dia ma musik o in kalang usia familia akustik oke o in kalang usia akustik au check to klaya bin o in kalang masa bin ya musik de foi uso palo ndem si da to kamane bin ne be kalme ite ide ide ulu klaya bin Si oke okay, usir ditegas akustik oinkalan akustik ya usir ditegas akustik na livalitan doben lakon se oke okay. Ma kolega dauti hone doben ne ma ma hone kolega dauti falan doben ne amang kudera un sabamak amang oin kud amang kudera un sabamak amang ne kolega bela dau fale amang ne doben ne amang eh usubai ta bot ne doben mo be hone la osemaga Ni hauni kolega dia. Tamaso beli hilinia. Será que hauni halo kruma makla dia, buat rumah makla dia kar favori dia atete ba para ba dia ba. Please la bele. Simam ro hotu ba. Atune la bele mos problema entre itana en tolu ba. Eh buat kolega kolega sen film makla dia kena pita bot nya dobe mos gosan sen film mo kita bot nya dobe nya matang ne mada rumah la dundia kare. Atene rita bot ne ro kolega la si. Mestinya Nia pekau si kotuk he. Nia demos kotuk ni sisi manfaatin yang sama ni anu mau. Saya kerek sini anu mau kerek. Entrega ba kolega de itu na. Mungkin tabot ni dome ranu mah hilir tab amau ni kolega ni. Taru mah amau ye iya be kekurangan buat balun tamane mak. Amau ni dome ane sana ni. Ni bustau kita tabot ni dome alu dia. Hey, buat nasi mak lagaya ni moras ni ane kan. Ita dome tiennya. Nia karen ita dome tiennya ita kuidado tiennya mas nia la prekupa ita nia ta larang falo ba ita nia kolega nia mora sida unsa nia mora sida lai rang atu kuran nia mau na oliva lita usi izu dia ok foi la parabens ba mau bai foi ngetan dobe mfum wow parabens ba nia foi la lifum ba kolega fere nia dobe mkurti honi primo ay morila sida fal maladiek domi dene matan de elek fal gosa ba los familia de it nia na mau Usi pa entrega pa ni primo det para ni primo cuidado ni det na mam. Areba adoka musinia. Moki ni hililiu ni primo. Akara kato familia la bela la adok familia he imalaran det. Domin lau malaran mas domin matan de lek fali. Ma ajuda den la ba koli re fam pam la bela tu restrada sa losa. Thank you buka osang. La bela tu restrada let. Thank you badines buka osang para belo. Uzabai tenis tidak ada lorong. Okay, ide aning kalan lazadi. Okay, bono mau dia kalau uzan mau Zefrino dia kau uzan mau. Mau jadi dia lapa mangkoli. Okay. Nali faliten angko. Bono mau dia kalau tokele lagu ide mahu makrone la mau ni lah. Yellow spalus. Angko manek. Bono itu. Nali faliten. Uzi baby girl Dian okay Dian bonat mamares dia galai sampai dia konca bin 33 file oh na bin 9132 dia file dia galai na li file ta mau to ka musika veronica lai or sida kita veronica ba musika de miami macronella mau ni le musika tinggal kenangan tinggal kenangan sih kenangan di mana saya tidak tahu tinggal kenangan yang segredo suyu Mama jadi dia laba okay. Doben lakon saya iya mas kolega mak lakon susah tebe satu hetan kolega ni berdia close. Emang ni telefon ni losa mas dokon itu ni doben kau nadomi ita mas kita kau nulakon film susah tebe satu hetan film lais mana. Okay mam telefon bazuana namora hotiu file I Joana gosta namora hotiu mana. Nampak lah buka masih luk bang, kosa buka mak tiu deh file, labu hati deh. Tiu mas dia kan sah, saya dah maklum dia, betul dia kotor. Ah ya, mak masih Lorenzo dia file lefuan, okay, file lefuan bukan lagi kabar kokar badak lah, tambah sama kabut labir deh ni. Penia makane sana ina ni am sama kena tu ha bo tam sapa masih la bele asona tambane jera sama masih ina ni. La bele ni napa. Am vele li vuamba kolega ze hader tama pusona hehe. Dobin lakon se bele troca los, dobin lakon se bele troca. Eisa bele troca si. Bara close sema dia dobin kon la troca, dobin kon lakon sempre troca. Mais makne. Tau troca sala tang. Ini moras los tau troca sala. Anesa ida nebe makdam usi kela iten. Ne moras ida dobel yang keres ni. Ang mga file para bens pa aling nito ay halotina niya para bens pa niya. No live file tama siya bin pa iya okay. Bawon na mao. Hasuda file ang nipon ati pa ang nipamilya po ti ba ukaw diwake. Wow. Kalan diya pon ati pa familia diwake siro to. Kalan diya ko siro to. Namas live file tama siya namang Jeffrino diya mao file para bens pa mao Emmanuel. Ema daw tine feru ko ang ay mao. Ema daw tine feru ko na kori tusel para bens ni lolos ni tafu suporta ka ito lolos ni tafu rasa kasiyan ki apa ke agora ema daw ni feinte usual para bens ni ama ne laos rasa kasiyan ba ema ni modelo goza feli oke kolege fila namora malo terlalu ni ke kolege fila namora malo terlalu sa magne sa mau kolege fila namora malo fale terlalu so ne madian kolega ne be mak matan delek is la bola botnya dala barak ne contestants ne barak ko hiri tat kuinesi domine liu si kolega mita fo ine sa ema balo ne barak ma kanesa ne ransu malo clear tie foti de nomor telepon ikus main usi da ba umak langsung inbox ona primer kuliah lima artia ikus main ko anu sentimento munu ba malu ana hai komesa usona Aku tu kuliah buat tidak bawa dia mai talk sa. Ida fal mus penasaran dia mai deh cang. Hei, on sentimen tu monu bawa. Usimu galai. Oh tu, nama seluk dia hilai. Aku persisnya tempo makatan. Ne persisnya tempo makatan, tapi ni dobi herane. Mau masih dah fal province bawa ni mau Pedro France. Okay, ya province bawa itu bawa tu mau Tokan musik apa? Kalma itu an sabi. Bukan tiga kau di kalam Barca manan Real. Lo sama amor kalam be hawe status diam be Real atau bomba be Barca sepul kosa mak lajari fe la final Barca mak bomba fal Real hey ami kuanta Real si mo realidad de y no mas li fal geres mensaje y e Facebook o sea nama Farosco do Amam bonai deh ke karik bela jura to kala musik la like Doris la 89 didike ba joven ada jawaban masker. Okay, berikan barak. Okay, nada masukan mau. Nah, itu level kerista mensaj yang baru tuan usis ini. Mana mau file phone bah emasir lima rela. Pound fatin larang date. Maksudnya siapa? Nah, level itan sini komentar. Itu cek lagi. Bototo trae la story na la mora zona sana esa tengo que given ana ma un belong guteres bototo te sai ba historia na seba me sai na esa memoria da ba ita tu ne ba futuro kar ita conta na fatiga ta kon mantina sinen ulu kamra do malolo skudaro malolo ikus mai ni la consideración tan emane be maknia karak no ni agosta ei ulu kita foto do min bania foto am bache de bania ikus mai eso ela ita ma Lifal Kerestan, usia nama Nelson Martins dia. Bono mama, jura toke la musika titulu mora Sosifel Batista didika Miami nebe Macrona elane. Okay. Yeah, thank you bana belo Mira honaranem saulela saifeli. Marcelina, oh. Anabin, thank you Anabin. Bagi vene, Nah, oktone ikus ne buka sai kalan to mane date feli. Mane. Gosa saifal kalang botni ma disconfia ita mane non saba bele mane un satia ba yusi ulun to ainsa ihi magnesa foti domin ba ni de usi ulun to ainsa ikus mai ni saifal mau mari ni lagaida un saba Ulu kelali ke kuinese ni akarik dia. Mau, jika fail di fuan balu baru ben tambah ni dobe. Kalau ni lara moras lo, sana mau mana pun itu. Padomi ni lala aku mana sana? Okay, madian. Nanti ni domi minum feto to, nanti ni domi minum feto bonita to. Tengok prepare mus fuang ni halu dia para tu simukan aku sini ama. Masih mau, masih ni akan aku bebek mus lagai fail mana mau. Daru mana aku sakan aku mau. Tambah ni seler lah sama awi dia ni seler masih lo kelan. Taman ni magnet itu unsa par ni halus ni par ni tengok usi kita bot. Perbuka vali selu. Iya masih magladi aku ni. Para eske adom si ema domi ita si soke buat balun si buat balun karakter balun komunikasi sambal la diak ne ma bacere musuane sane mai be makne importante mak fiar malu rona malu onesto pa malu sa kari ke problema ruma moso ke kutak ne be mak kontrolado la bele resolo ke kutak ne be mak emosional ikus mai ita se di sini tener el sam kata kita se fai itenia toming. Mam fele le menon basira ne be coin lorong sofre ba doming ne. Ne be la elefon basira basira otem be coin lorong sofre ba doming korajan basira hotu de te. Okay, kanek bebek ne husik tirit mam. De chamak ne sabina ne sao yo kulia ne kono kanek bebe sai vitima de det ba idan ye karakter. Re ado ka unsini atune la bel vitima det ba ni halo kidane. Selai ita mak se vitima ba ni halo kidebe. Ela considera ita la domita ne. Cuma ni ane sanya uza ita de, emar dia namora ni benia mas namora de, mas ni la rumi ita ni la kuda rumi ita ni am siapa? Nah, kebona mam, fuel kata kata ba figo in kalan kose mina fai ba fuk tandet fuk mono, hana mam, fuk kose ba hana mam ni para bela fuk bela moris la las mas kuda do fale apa? Ni kuda do si de kalan bot ni kubur fale tata fale, apa ni fuk usilatan to kraik fale mas saat mana apa ni mam akila keras mana? Kita ada tata kawan file dafal ni, ah tiada sama. Mama jadi file lefuan, okay. Abrigi ada file lefuan, mbak Ami sih lefuan toy kelan ni, nada. Okay, mama file lefuan, mbak mama elon ni bermakna ni doben sempre halon ni lefuan mora selerai. Tama, agora lefuan ni ateti dia file doben sempre halu itu lara mora selerai file ni mama. Mama usutu kama ni doben ni halu dia. Usutu kama ni dobe ni halu di dia kamor kita la domi hau kare kamor daru ma la domi hau ne ma ko halan sene ma hau kare se la domi hau kare ate tire ta tu ne hau la vel viti ma ita botin karakter ne tamba hau mos mane bonito ida no iamo sentimento será que ita bot halan sene halo hau fuana tu be grave sal sala ter tande ita botin karakter tamba ne ate tire che kare la domi ema favori rata tatu ni maro kaum si tabot label lai rasa lai ibu mak dia lai mas fuang ne fofal ba manis elo buat celung fofal ba manis elo sini mak la dia ni na lifale mider ne oke mider ne kanek mang amau domine mider fo founde tamau mas kono domine mor kono mai fal ni tate ke malu la hetan samau. Ebe, emang biasa domin emider ni main phone day tapi telefon kau nasi malu. Mas kau ikus kau domin kau lawan atau tempo naruk ni laran tengki. Domin yang baru kau mesti mosu anah terus konfia malu. Perlahan mah mosu. Ini be phone bot ba malu. Sekarang kau domin malu kau tempo bot ba malu. Considera malu ba. Problema bela naran kata kau telefon dia kata problema bela naran kata kau bela parah. Ini awnia manera. Ebe makau biasa tete ba awni mana dia. Oh, itu dah bela problem asalnya mas. Mana yang baik makni? Narang kata kalau bela saya malu. Bet itu saya malu ni dia sih. Mas bawain atuh he tentang emane saya tabot ni. Susah lalimar. Mas ke emane barak sih. Mas karakteran saya tabot yang seunik kita botnya dek. Taman emak. Kalau kau usik kita bot ni. Usik bah. Itu lama untuk dek. Depois makai kita. Depois bah futuro mak kita re. Ida nabe magla dia kita tengki labele kontinua ida nabe magdia kita kontinua bansha. Ake usi mimi dia bonati besti dia kelai ya bonati mo sana bing. Abing mimi fale dia kelai tengki barona ba familia sira rona hela iye betai besi nan ba bonati balala dalia mami. Namas lifale temu jabilu revolta dia bonati mama senda la kolai sira festa ie bairu laram pasura gape.

Dirk, mal gucken, ob er sich dann mal Musik hört, dann bei ihr kann er Musik hört, dann Musik hört, Familie gesehen, ja, hat die Dill auch in Kellang. Ich darf mal mit der Kontrolle checken, dann ist also im Ball, wenn er fährt, ja, dann bin ich noch mal bin ich dort, dann bin ich mal dann. Or down in Tunisia, like the program Kalamurak, Lilibay in Kala. Maybe the liquidation of a message, who see and being no parato, dian, or no dure, no, and being no repair, dian, thank an amount. Okay, welcome. Now, mostly for it, who send a be senior commentary money to take the message and balu, huh, to take the clay. Kita cek lah mensajen lah. Ini pos mai terletak. Hello, bono mau dia kalau uzin habis sama ainar. Okay, sempre stabil. Okay. Yang lawan mensajen itu super. Anu bing nadi dia kalau anu bing nadi. Nah, anu bing nadi dia bono tiga kalau dia mau. Fuela mas bono tiga mas basiran. Nape buka hola buka hela osan iya kalain. Nape semangat fatim basiran. Oh, tu nape korang buka hela osan lilo iya kalang lilo iya kalain. Nae. Okay. Rona musica, ok, roli fal, rona musica, ne so tur mesa che ta si bum pas, ma ne che era sana bin, ne ak mati ira un saba. Ne, conta di vicino, ok, ne ak mati ira un saba. Ne, conta di ta si ne tene mesa che tene, conta di lì ne conta tene mesa che tene, ne che la bin. Fuansurin si amotia pa motalaran, si da ok, tan fali, ah, buka turga bin. Ama abin kuda ram sama kniye be nene fel ini. Ladok tevel motalar ne. Kita panye pas surti rayane kare kabi. Nebe panye pas mauti rayane kelaran kare. Oke musik ini alwita saudara soal ema balung si. Ihi saudara si embalung ni kuliah de saudara si embalung ga. Telefon itu abin. Saudara si embalung ne. Sir nomor telefon si iya. Nomor telefon si agar telefon ini sih atau dia langsung dia, atau kuliah buat tidak sah, atau kuliah buat tidak bohong, parece ex, parece mor, parece doben sah. Kau tu mah tau banyak dia, atau kuliah buat tidak saudara selo, tu mau dia tanggung pria, loh mau saudara selo, abis ni saudara sih mah kalau kalam buat ni, awak tu bawa ni ni file, atau bawa ni pelat ni. Now, if you don't use the barrier, you can't get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm going to get the barrier. I'm saudara sebelah, mai bela bela dunia tir bebe, close ah, close. Mensajin dah mana? Saudara sebelah, bela dunia tir bebe ni. Selain apa meruah ni, ni saya kontak tabot, bani ni histori kata, mai resne pernah dunia tir leh tau. Tambah, awal adu mian ni, masih ni sempre dunia tir leh tau. Tamane bela dunia tir leh tau, masih selain emah haluitas, saya nasi histori bani an. Selain beri nene, osi buih soi dia pernah dimam. File telefon berzanilia, hanya bermak stres selat tambah nyehatan doben lawo efek oselok. Eh, nabi ini moras abi, nabi abi, kau nyehatan sini nabi, re parat ya abi. Abi mas fete bonito to, tigni dari ya to, sentimen to, kusik ni agora. Bela doben bawa mas kau, mana mas kau datur file halokan sini ba, abi re parat ya. Osi bela nyehatan mana yang sini mas dia kela nenek nenek sehatan sa. Agora lien tenia tira berharga kita buat ni be sentimento ni serah kita buat ni rom ni bunga lau dia kela ko ne be lawan sini mana mam itu dah tiru malu lawan sini makano ina fati mak selingku ni bahira mak ni ita ni domina tu romantis ane saya masih luk ba bahira los mak tene domina tu serius lo los ba musik yang masa musik banda banda the grace of rights okay cek lah nama mam. Bona tiru la musica Miami hello Claran de mo familia Siria ia in aru manutasi okay fuan sorin toy kala okay fix o sire kalang mai fix o sire kalang mai la faik en fuan toy kala bin bele mai sabin la faik ni te tenki mai ta ma la faik ne be mak momento cuidado amuto ko ita foto dia domin bai ni ikus mai la faik ba hanfal emselok ne ne ta sabrades ni do ni
Kita saudara ada setiapnya bela. Masih niat file file mana sah uluknya lah bela. Nah, lah bela simultannya selain ini kami connect aja tapot. Oli file tam ha ke rekose la musica colega di ecosi crimson yang colega di crimson yang oke ursi de ebe ano man bin shirot mensaje bara close pe kanya mensaje sira sene ule sene sene tan man bin shirot la bele ne ne ke ta be hirusi ano man bin shirot e ano li file tan oke tamba hamne kalsa inagdeder los ga baris fatin tieto Mama jura foi lá, ele foi amba colega ali do título lá no tem, ok, lá no bela lá no Narangkata, lá bela Tukmano, lá bela Halo Baru, ele é Baru Lara. Me nikmati ba, Narangkata kumate kemu lá no karku, kumate kde, si lain siu lá bela Halo Biru, eh. Ok, duni tuir ni, osida ni inus kain luan los, los, alain inus kain luan los, ane sa fel elefanti ni, ane sa fai ni, lebel, la bela duni, abatete pa imi, la bela duni tuir ema. La bene duni tuir ema bebek sera ke emane la domita duni tuir ba emane be maka domita la bele duni tuir fal emane be maka la domita se ha kanek kita la fier ko kotok pa na li fali da maun oke bona maun le voin da am choru ma sida ko tune oke Semangat beta bocor itu kuda beta bocor ni yang di dia kelilo iya orang sudah kalau ni ane pemakar tu siapa beta bocor ni aktif dari iya kalau ni musika toka musika rohan like dia kabin osi abin yang mai India berarti mahu maris berarti mahu sana bi India kalai thank you baru nabi na berarti osi Allah pusha me allaru ya purgatory was Alaru sira dia gala na livale ta musi inya dia kalan dia sala musika daur ida mai lirik maka dia di be dia be sio bai be sio osi kema bobo na ru wet au check lai kare ki osi da mako foresha ba ne be kalan dia ba kema kwan sira ma tirela musika mai ami gapela tulia dia kana ma toka lagu lai toka lagu de crash of rice au check lai na ma me Bueno, claro, mamares, de un tiro llaman moras los, saben. De un tiro llaman moras los, será que ama la considera y tan negala, vingale. Será que ama la domita. De un tiro llaman, y de un tiro llaman, que ama la considera y ta. Ama la considera y tan Erfurt, que ama ni esfuerzo, ni mosan, es sande, ni contra de criar la moras para y ta mane, y tan llaman. Diegli, hakmate, dia. De un tiro va, ama ni vema caromita. Please, please. Bueno, mam. Patare mam okay patare mo sana bin an belum acompanya la ihera ilior na ba an bin ale dia kala ya bin ali chai wan ha o si sale dem bona mam dia kala sempre dia ko si bin pa ya dem mam ajura fotan mam ajura foto kana im balu mai ke mam ajura foto kana im balu mai lai o si mane hadomi feto na in rua okay Diek nebe bamaun nebe makordam halawe la nesang araure la sang nesang fe online kariko bin pae angel ne kari favorita adomi kari ke mai tete labe la domi marua sera ke tabota domi emarua dalene alu ida maksai kanek alu ida maksai vitim ita bot ni halok ne Amaun be bela karak si mas bela karak ita bela gosta ema bela ni de bela si mas favori la bela domi ema ruwa dalida selai halu ida maksai vitima nebe please amaun la bela ni sene ni amo sueto ni amaun tamasa amaun thank you koko domi ema ruwa dalida ita ni fuane ema diam fuane ita de tatua be ma de tatua domi ema ita de la bela domi ema Ema rua dalai de sera ke itani su se sekar kita sultan bele sultan muslim bele de se consideri tene feng importante los na livali ta mesak dia kliu duke ulum moraso mesak dia kliu ulum moraso nia dia kliu hak mate kare servis buka osan los makne kira Karikoniamak lak mate, halita bot kane kele, halita bot cer kane kele, dia klu. Atenean, adokah unsinia,
fokus beta buat ternyata aktivitade, orang sama kita boleh hetang osan, servisu ternyata, orang sama kita boleh support ternyata familia, nesidade, namun sebaik itu personal, Duke ita sibuk ko domi sila fuang ita. Se domi se fokanek ma ita diek lu, fokus ba ita ni aktividade, fokus ba ita ni servisu, bele fo bantajen diek ba ita. Na lifa li tam bono mam fo la kata ba botak tamba wing netina ya para bens pa nia no lifa li tam mam fo la kata ba fiorella be cora lai in lai fiorella be corne ore te mensaje in lai fiorella be cora de neveva ne be sare diak ba fiorella kare krona la kare studa li diak bo studu Osi Freire diam bono mam ajuda toke la musica mai mam zai ma ka serkele la brinjela ni Cerkere la brinjela sai de mane. Maksudnya mose la brinjela ka ture la brinjela lete maksudnya mose la brinjela ka. Ala ke brinjela naru ka brinjela bar ko pasti brinjela. Nebe dia. Aya, saba. Bota man toke la musika tebe ida mai ami maksud visu. Ela. Para ami da arti be okay bon trabalho lá na mão zero tu semanga da fatin cuidado te botar na saúde de dia que lhe halau serviço e é cala ainda né que ia loro ainda né mama zero foi ele foi amba mão de ego tamba lá é tan jodo si putri e na mão se quer que lá é tan jodo si putri buka vale se lubre tamanya lá usita botnya zoro da rumah emanya lá usita botnya tai emane mos tabo emane mos lao sita bot ni selera nia karak mos lao sita bot tamane makane sene sene buka fali siluk sa parese emadiam seribu orang yang tolak anda tapi satu orang pasti menerima anda oke usi lisa sarmento dia bonati ona mau oke bonati rari liberare dia kalae ha Espera ita hotu diek mam ajuda soela musik ina mai hau maka ia bobo naru time ya wow kalau dia bobo naru time ya masih ratu bana itu abrige ru besi ya kerja sebab lefuang nada oke aku ni lefuang nih aku itu ona he lay aku cek tu klay aku cek lay abi ya mensaja para close nya abi woi abi nadia lori helbe nene mai be nene lay bah Okay, dia keliu rende, okay. Kata-kata, okay ni dia keliu rende, duke dunituir, ni drama. Los, emang dia yang sampai tapo celo turona gosta dunituir emang ne. Gosta dunituir emang ni drama sernian. Abi Nadia tetemen sini, dia keliu rende, duke dunituir drama dominian, lebih makalah jelas sernian. Los, Panati mam dia kelai usi malam tanpa bintang, ya sampre. Mama jira fale le famba kolai gali tu hoti okay ne le tiana no li fale ta okay mama la le fale ne komentario ne bel ulan fale bin ozi ta bi re ti banati mama sana mama ta bi ho ke mama diri ke la musike hosi ma diri ke ide diri ke musike de hosi ma un randi Suara sauti tu lu makiak ana lemorai. Hau cek lah bi, mam. Fuel kata-kata apa aduan? Hau lah itu. Kata-kata, boleh setiru baik tebot ni ruh, ha? Adumi fetukar kau fuan holar, ha? Lebih lah adumi fetukar kau tebot ni, turi tebot ni gustu, no turi tebot ni nyesa, ida? Feeling dah itu. Adumi makar kau fuan holar, thank you responsibility. Please. Amaris didika musika mai ami maka gora ronela ma maris ni lian musika stuck on you Miami dia gabi no li felitan ma ajuda fela para bens ma evan tuana lara oh para bens bania ola se sosial it's okay kata ola se sosial it's okay how dia gela senti saurare zaringe utup how to ola taka Mam fele le fende be Luis la ramora salane Luis ana mam Luis coraje na fade na mam ba domine la la kuma kane jane mam thank you simur eldare na mam thank you simur eldare ho mental dare ne be mak dia ode bel resolve te ne problema referne al contenti an importante las o mesak mos dia ke la precisa hal con la precisa contenti usini he usini Panati mam, okay usi 2023, panati, okay glory ni ma do saitia usi umane, am sakar maksudnya glory ni ma do ni saitia seba.
Don sai te usi uma se a que ma ajuda foi ele fan ba e mane be ma kronka considera itane please.

Maar hij heeft wel meester niet ooit niet met taak veel. Meester ooit niet riefsloos niet. Maar wie ziet toch, pas meester niet ooit met modelen kaboerans veel bij. Maar de bollen veel en toch is het taak veel. Meester modelen zie ik wel eens niet. Amora luidt de bollen maar niet. Hey, meester taak te niet, msa. Nee, meester taak te Gosta feito, mas lá com a tete, velho, de ano, falei, mas tem que urus, ela é mestre, bucaracic, vai, mestre. Bonadimos, toca a música, mas manzovi, lava, mãe, buca, e ela, gaza, né? Oh, boa sorte, bama, espera que tá com ela, reta, mão. Depois, falei, mãe, tá, não, aqui, bonadica, que usi, mãe, mesa, bonadimos, ana, mão. Nebe abang bang tete mister kata dia nah sini sini fal la in kesar mister fal mister ni fal mai abi nya moy where are you bro where are you abi nya moy la kon tiana kabi kita tu gas abi ni abi obe abi be azita be abi abu amoy ne music ram abi ne ro la kon fal mak la gaya ni ho ire se aktif fal abi nebe kita tu gas be music ke tinggal kenangan usi salam ni ya okay how magne mau maris okay how nen ya lala konten ne bita tugas musik ke usi Lionel Rich so titul is Chuck and Hugh kita tugas musik ke Ruanesa bono kaya kaya usi vita dua tiga ya bono mau sana mau vita ne betul fal mau fal parabens ba alim bir abang halotina ya parabens ba tabotnya alim nomos li fal itu musi ba libar yang bono kaya kajur fal li fama familia sira iya sami ne ba ne be kala ne ba familia sira tu kari korda un rona hela no acompanya la iya sami ne ba kata seba sami ne ba kara espera kata sira tu na kunu ho konisau ne ba magdia kosita sau ne ba controlado liliu iya foho ne ba Noli Falitan, Nusi Michael, lagi kakak sudah ditikil musik ada bermang alo 132 lay. Okay. Nabi Falitan Nusi Selin dia bonati mam bonati mam sana bin Selin. Noli Falikerstan, an mam okay usah bin ajita mam jaring araska mak kau duduk tu sa dia sa. Jaringnya mak duduk jaringnya mak araska nabi duduk tu duduk sa agak dia duduk tu usah okos mak duduk sa fali baleteng pasti jaringan dia kau nasa maksnya duduk jaringan sama amare sama nanya duduk saya dah bayi anai fali alimar mak duduk tu ni mak lah dia ni nabi lifa leta ni judul mak iu ni lalatak mak ya bosok kela iu ni lalatak okay cek lah masa nama cek tu kalau menteri hari bat tempu amau cek tu kalau tama kulai kesiruh tu mui musuh musik para klosan amau Osi Selin dia kelas sempre stabil, ha? Okay, Phil Batista mesak. Okay, Phil Batista mesak mau sih tur vali. No Livalitan, okay, Livalitan, mabit agas dia musik ruah uluk lah, usi dia be. Tur tamfal mak kita agas dia be Phil ni dah mesak ni, bela kelana mau. Darang kata kan mau hein. Okay, Hendus lalatak mak, kini lalatak maya bosok. Cek tu kau. Kini bersih kita tugas be musik feel niya. Depois dia ikut agora kita tugas dia ruah. Sudah turun formai kita tugas musik feel niya. Ho titul mesa. Depois dia datang musik datang emania dobeng. Usi jeli berai tu niya. Mang Maris dia halaba ziri soibara. Karek tanggal 14 de Mayu ni. Ba Australia karek bawa viaje no kuidaru ang. Dia mau ziri, boleh viaje, mau kari tanggal 14 agora ba Australia, agora ka ba elar itu ni lorong rua oin 11, 12, 13, 12, 13, 14, elar lorong tolo. Hey, lorong kuanta di tepi elar dia elar lorong rua. Eh boleh viaje mau, depois dia film apa mak, bahasa mak abing ni umah, hehe. Depois mak mau, he mau beka mau ya kita gas musik kerja lah ya tinggal kenangan and then musik saya lakukan stuck on you depois dia usir dah tu kita gas tar musik feel nian mesak no ni ne depois pas mensajen sih lah kalmalah ni makau level ya kita gas tar musik kerja tu makau level mensajen sih lah musik ya

Diek, malu kerana naik nuah komponen yang terakhir di liberal sirah itu, hidup nama kamu musik kerwa ikusona eh. Musik yang bisa liberal itu nih, yang mana topik nama musik kita yang viral batista hoyo ane so titul mesak. Ane sama musik kerwa nih bema kikus tak ketene suru malu bayi orang kal nuah aprovita leta mensajing ida kerwa langsung tak ke program eh. Nama liberal itu ah okay. Usi zili pareto usi bing moi den zili pareto ne musika ne o ema parak masiku se mania doveng nesa mau lehela ba bendita tur sofre la ne korazena fatim mania ki no li falitan mau tau lagu al kabaut nyalai mas tempo makla permitian sorry bro thank you kaka okay welcome musi seri. Nah, lifalita, nah, kita temanya mau maris, okay. Temanya, bonati, okay, bonati, emir syora durari liberdade, bon trabalho. Oh, obrigado, senhora. Como está, senhora, sorry? Por quê? Ok, mano, vou parabéns para o meu colega que vim, parabéns para o meu colega. Nebe maluk sirota hona mensajen to banare to na bel continua le na nebe ikus liu e ha we ki au lore ki parare liberare to magnenara li liu hame belu mare sakara ka to brigar bara no agradeço a entebes pa maluk sirota ni contribuição ga barona tiene programa kalamurak durante horas durante lara au ze horas inicio to horas remate e ya kala na no kare ka tomas disculpa va in kare glifon balon kare na sala kare us disculpa Nebe maluk sirota to banare to na notice sur mal fali e sama bankala Ya orang tu kuala tu kusana lu kalang orang timur lah. Senapai bahi bonsonya kita buat cerutu.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel. Are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya confianza, maski ita halo sala, ita kontinu.